0: Autabu, Bodan hangehol, Cem heja sosungam, Wavge diuvgo praguan han heja. Inje opal, dat reče buja, o ganajan von udan, kleheja sosungam. Auja haitropu gotomhoi.
1: Kari, kari.